Rangam hemproba kusuni hurange saya parau natimna manjok saya seria damu dhutra par par para. Kati mas yan kosu songronge baus puja dungni okot. Tai natimna mana parong baus puja ini geset chai rangam binoi kus aro hemproba kusuni hurange saya seria dongjo sung sung mana se sayo natim.

ke noke hawili jumjumamung. Katiga saini iyan ringgi. Katiga sa okote puinang. Chormaga bawai bosani. Mana aro kosorong bakamung. Angamari gilni. Chormaga wa kosorong ni songskriti ni gesek bhag baknamana. Agani mororong. Bador mas dangni loge logen songe songe ata kingamung. Dolo kingamung. Kingamung bangsi kingamung banthairong. Chor magaini jone sikaimung jate asin mase orong chor magaina mana. Koi bosor age thakia e bewarong beang lijo kaipo bakna manchajo. Chor maga bewar morotni loge loge lini sabet subit rong mela jinis dawanmung lijo. Nini sabet subit rong tini bangsi tamna mancha dholuk tamna mancha ning bhabaya. E bewaro pelem dongsa, aro ghoraimung dhana lagira. Kati masni poren phuya agun mas, mai laisak rong miniya, mai muna mai handoka na. Mai rong munimung handoki rikki naemung mai pidan sa. Mororong nasan sanana dongsa, nangol jongol wasi kasi bebakon wai baraina lagia, aro baraya. Woon baka mai pidan sani. Mai pidan sani e masu bhus rongnabo mai pidan gasani bewar. Pus mas ses dua, mak mas phuya, mak mas zoraye dua pusna. Wana adek rong baka mak bihu. Kosorongni masuna khol rongbo aro maju sabe rongbo. Sar din bhor chapang mai sa aro ringi reka. Taini okote. Matarongbo e ringio regnalia. Zikuno bhageni koso dunghon iyan orongni elao manai tungto aro tumukto. Ningringa koso dungimung erongna tani bebostha regnalagianan. Taini okote ning sopan adhunik dongnangbo ning maisam lamdor lawimung tongna lagina zinka bihu makanang okhomiarungni purisoi makana. Zinka ali ai ligang makanang misimini purisoi makani aro wangala makanang garorungni purisoi ses dongna unkan kosoni babuni biya hoko memakam katigasa aro pushna makanang kosoni bu purisoi hengtungni chinan ses dongna jatini purisoi dhengtanni kam apasani dongsa oi daitto gathokni bibag morotnin Ningringa kosorong e daito e kamo regnana manna. Ning koso morot apani awa ame thinangbo dhal torwal laimung bosana mana. Ui kosorong kainabo kircha aro apani sutruna thati ringi reka. Ui kosorong na ani salpag phora dondobot. Koso jatini kristi sanskriti aro enna dhengtanana gathokni bhumika. Yani bishwe bagni kuthika aparong nathemna manjo. Jasingni koso onusthan nathemna manto aparong akasbani dura kendro thakya. Tai nathemna manna aro gese chai, jointi kujuni khurange, chai sariya dongjo, sip thakurja dungo nongni chayo nathem.

0: Naksimang polis kiri Filmoni, Palak Muchal aru Yashraj Kapil ni renggepa cura kele jagi ko kena sona menaha. Dau dek dek sani jamanu naksimang sakawin mandi ni kira ko kena sakana mandian.
1: Ayo, ya mesti rang de tona kai jok dalio kai caman gino.
2: Baba yang nak kebaca ni rang de nak nadi nam jawa, nadi cik kebaca ni rang kodi don tong nasa nang jok ba.
1: Najuk dong, nama iku masia. Angi kusuk cana sekarang ko cana man nadi pat anga cai gen ba. Antang ni cana sekarang ko cusok nama nana nang aku nawi jama.
2: Amba, nau capre timung jama nuna sajuk kode nang ni bi ini nam gini nasa gani ba. Metum cik kebaca aru kari nang tot kebaca ni rang ko wat boha. Nang ni bi ini nam gini nama cai ni mesu samjak rang ko sa boha.
1: Ya ko Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong ni kita uyat tengah.
3: Mada awal apa supaya kuja?
4: Angare demi cukup mana ekon kulina aru antahana kewasi update kena nanginga.
3: Angare yalo noodles songe dongiya, aru uci na paske dongiya. Yalo tuksani kamsan.
4: Tuksani kam.
3: Nangni kewasi o mamungba dengtangatani dongjaude, ba address mangmang kusan dengtangatinga ode. Nangni register kagaman mobile number, email, internet banking, ba self declaration lekhako naibo.
4: Bebe kita maikoba dengtangatana ode.
3: Noko asonge video kewasi, Aadhaar, OTP aru e kewasi chi update kabo. Wanu oizo kaltua.
4: Ayo yade noodles songana baten kaltua de. Seng.
3: RBI yang mana? Naljokoba banking na. KYC yang nak niskang pajak ku di NUA.
0: Gao jol jol nak simang. Singham Returns Filmoni, Ankit Tiwari aru Tulsi Kumar ni renggepa. Kuch to huwa hai gitkok nang naman gen.

Nak simang Singham Returns Filmoni. Angki tiwari adu Tulsi Kumar ni kapa kuchto huwa hai git go kena suana manaha. Tau jol jol nak simang. Apna sapna mani mani filmoni. Sunidhi Chauhan adu Bob ni kapa. Sanya Batnam git go kena naman gen.